0: Soal kundurin mereka, ada yang jangan ngulung mai woi woi ra, ada kau kurut pun dari malah. Cicit nah, mereka perwala.
1: Hey, it's Double J.